Gonsa mu masomo gano kubisale bisaliddwa ko okumanya ebisingawo tukubire ko kunamba za vize simu ku noti musambu noti emu asatu mubiri chinana mubiri noti nya oba noti musambu chinana mubiri nsambu musatu noti satu abiri munana.